Okay. Kati obetu sibulire wano. Message ngamuzi susiza. Bagamba buli muntu wa mamba. Kati buli muntu awana iye wano buli muntu awana iye. Ono agambi atya? Ono agambi ntino Margaret. Mwagala nyunyini dada. Nagati Margaret Nampija. Nagati. Oyo nagamba aze kushabachala wali nagamba abantu bebuwambo wali mukigwanya nagamba toyo mumulabiranga dalala dala, tumulindiride nagamba tunolwalero agami tirekoti tugende tutambule tunonye abantu tubabulire chokola siba ku bantu no tugenda kunonya kalwabula okubajukiza obujukiza kwanga chimanyidwa era chagwada mama junior na Land Rover naganti wali nyo nanyini muzikoti kasita mulengera Land Rover ngamanya kyecho chituze bantu beyagadde mulundu ne chintu chino beyagalide mu kintu kino agandi kasita mulengera Land Rover ngamumanya nti oyo mama junior wali mu kigwanya nanyini gomes mwana ayambala gomes aganti ayambala gomes na uma na kukabukusi na kamala na nyuma na kwekyo wachogede okay eno sina yeyeka obangu yagalo kitegera nti abantu bagwani de phobia bwe babalimu waliwo no muchala Alex kamwaka walimu apakauga

0: Sobede, obabi kutabude, tuina kugulira kakutegera. Jangwe wa mama chanaku mchanaku, akumalike naku musimba taksi.
1: Muntasa kuguru kwa angibarime kusalako, kubaga na sigaza kumu, atika dinokula na baga na kusalako.
2: Tuzo kunyamba, abaina oke baina yo, abaina oku bugoye, abaina oku buunga, wana wange bukule kuba sigia busulawo. Mana batano bonanze mbaina.
3: Uwagi badesa babu yambi, kuba seuri ya buru. Unji akapira akanuma abantu banyambe basondere okasende ngende
4: basabe
3: bana abauliza ba radio Simba basaba kunyamba no kuyambi ere mudwali bwulode bunno
0: wogula mwabaluda abayi abali ku machupa obaba itago obukugu wabasawo mu mugumire mu malwaliro tituna abasanga jukira chanaku sikatemba wobula amazima ageyogerera ne koni narukwa.

Munzikirize nyongera okuba nyonyola no paka kasa. Nti akabisi kenju kyakava ekiboga nze nkalina. Saagala baana bakolole kolola. Omanyi omubisi gwenju kiguba n'emigaso mingi kati munzikirize. Abaguli mu bwetaavu abamanyi omugaso gwagwo. Muntuukirire nguba engwina mubungi buli obutagambika. Olina wandika nkuwe ennamba yange gwagula kamu kamu naawe asuubula. Funawo wandika nkuwe ennamba. Ofune guli omubisi oguli konko ogutatabuliddwamu kintu kyonna. Wandika 0703 208113 0703 208113. Yogera nange ngukutuse.

0: kunyamba abaina okebaina yo abaina okubugoye abaina okubuunga abana bange bukule kuba sijja busulawo mana batano bonanze mbaina
1: yaye badensa babuyambi kuba sebulira bulungi akapira kanuma abantu banyambi bansondereyo kasende ngende
2: basabe
1: bana bawuliza ba radio Simba basaba kunyamba nekubuyambi ere mudwaliro obulwadde bumuma
3: wabula mwabalwadde abayi abali ku macupa oba abeetaaga obukugu bw'abasawo mumugumire mu malwaliro titunaabasanga jjukira kyannaku sikatemba wabula amazima ageeyogerera ne Connie Nalugwa.

Zwaliruda wagwe kunori msambu noti nyachenda msambu asatu noti noti Bampita DJ JB tulikuruwa gola simba paka keji enge sikia. Mwana chona lio kumpipi buwati. Wewe Aniono Bana be mwende bali batia solo Obude ngabu nechikade wechifu kamukola mti yao Mbaya abantu ngaba bili ya watu egateko Akulatia Sembi ayo